0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Po.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Perdua teman terbaik kamu di menit kedua ya, dari pukul 9 untuk informasi seputar lingkungan sampai di sini ya teman perdua. Masih terus menemani teman perdua sampai nanti jam 10 tentunya dengan musik bagusnya perdua. Tetap stay terus di perdua. Buat yang sudah beraktivitas, semangat selalu untuk aktivitas kamu di hari ini.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Gitu deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Bentar, Mi.
1: Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Oke, teman perdua, sudah menit ke 59 dari pukul 9 ya teman perdua. Langsung saja saya akan dulu pamit untuk part yang pertama. Karena sudah mau jam 10 teman perdua. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Tetap stay di Pro2 karena selanjutnya masih ada rekan-rekan saya yang akan hadir menemani teman Pro2 di siang ini. Saya Mekin pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini belum benar.
6: Yes,
3: emang. Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Masyarakat sekarang ini merasa tersiksa dengan para pelaku-pelaku pinjaman online yang cukup tinggi bunganya.
1: Sab mama ada di kampung pernah begitu, minta bantu untuk pinjaman online hanya untuk beli HP baru. Ani-ani tuh, dun tidak tahu kah, pinjol itu meresahkan. Tidak semua sih, tapi kebanyakan begitu tuh, ramai sekali itu di berita-berita.
2: Dan kami himbau kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman, pilihlah yang terdaftar, daftarnya ada di website.
1: Tapi sekarang sapu mama dia di kampung, dong mana mengerti? Cek-cek informasi di situs resmi begitu. Yang dong tahu itu, yang penting uang cair toh. Memang sih, pengurusannya cepat dan bisa dapat dana besar. Tapi jangan marah-marah juga toh, kalau ditagihnya cepat dan bunganya pun besar. Yang sesarankan, jangan sudah toh, pinjam-pinjam online kalau tidak mau sibuk cari informasi yang pasti di situs resmi. Tunggu. Sab, mama dia ada telepon ini.
3: Yola, bagaimana saya punya pinjaman online itu? Su cair kawannya.
1: Mama adik, eh.
3: Kalau begini.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 1 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42 RRI Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Update info Pro 2 jam 3 sore ini barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2 Aditya. Ya, maksud kami adalah Save the Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu meminta publik tetap memberikan dukungan terhadap Aditya Trisahria. Ia menyebut atlet muda tersebut masih punya potensi besar di cabur panjat tebing. Aditya sebelumnya sempat mencetak rekor Asian Games 4,62 detik di kualifikasi pada hari Rabu 30 September 2026, namun langkahnya meraih medali di final speed putra harus berhenti karena melakukan false start sehingga tidak masuk hitungan. Meski demikian, Todo Tua menilai hasil Nagoya bukanlah akhir perjalanan Aditya, justru melalui Asian Games 2026, perjalanan besarnya baru saja dimulai. Kita bakalan beralih ke update informasi lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Spider-Man Brand New Day akan dirilis ulang di bioskop dengan tambahan adegan baru, meski tanggal dan juga detail adegan tersebut belum diumumkan. Film ini mencatat pendapatan box office domestik 950,6 juta dolar Amerika Serikat sekaligus melampaui Star Wars The Force Awakens dan menempati posisi ketiga dalam daftar film berpendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Rilisan ulang dapat memberikan kesempatan bagi film untuk mengejar target 1 miliar dolar Amerika Serikat dari box office domestik dengan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Penyanyi Agnes Mo dipilih sebagai salah satu pengisi acara opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Acara pembukaan akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang balapan utama MotoGP Mandalika 2026. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @LombokGrandPrix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi juga akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Untuk diketahui, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar, teman Pro 2, dan informasi-informasi barusan sama informasi aktual lainnya. Bisa langsung kamu cek update-nya di www.rri.co.id.
1: Info Pro 2.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja?
4: You're listening to
5: Teman Terbaik Kamu
4: Pro 2 Womena.
5: Pro 2 Womena.

0: Tenang aja teman-teman Pro2, sekalipun itu black magic gitu kan ya, aka sihir, kalau katanya Eklak Story barusan, teman-teman Pro2, ini adalah sihir yang positif. Black magicnya nggak ngarah ke yang gimana-gimana gitu teman-teman Pro2 ya. Nggak, lagian saya belajar ilmu sihir tuh dari mana sih? Nggak punya, gurunya nggak ada gitu teman-teman Pro2. Yang pingin tuh kayak ilmu cara gimana caranya dalam 1 jam ngedapetin cuan yang sesuai dengan yang saya mau gitu teman-teman Pro2. Kalau itu saya mau belajar banget gitu teman-teman Pro2 ya. Alright, sekarang udah pukul 15 lebih 15 menit dan kamu masih dengerin Pro2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Yes, streamingnya bisa banget buat kamu akses selain lewat siaran terestrial, bisa lewat www.rri.co.id ataupun lewat mobile application RRI Digital. Yuk kita lanjut seru-seruan. Ini hari Jumat tapi berasanya kayak udah weekend aja gitu kan ya. Vibing-vibing. Soalnya kantor kita masih work from home gitu teman-teman Pro2. Bagi sebagian yang work from home lah ya. Nggak usah dibahas itu gitu teman-teman Pro2. Jadi vibing-vibingnya kalau saya pribadi tuh kayak ya udah hari libur aja gitu teman-teman Pro2. Tapi hari ini cerah banget ya gitu, dari pagi gitu teman-teman Pro2 sampai dengan sekarang juga cerah banget, panasnya juga nampol banget gitu teman-teman Pro2. Serunya Pro2 FM? Ya seru banget dong pastinya. Kita punya playlist selanjutnya Dawn Walker banget sama Emily Hulu teman-teman Pro2. Mungkin kamu hafal sama lagunya. So kita dengerin sama-sama Lily di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Was a little girl afraid of the big white world. She grew up

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pernah gak sih teman-teman Pro 2 kamu ngerasain momen-momen kayak lagu yang barusan kamu dengerin dari punyanya Ahmad Abdul? Ini single barunya Ahmad Abdul, teman-teman Pro 2 baru banget juga masuk ke Pro 2 RRI Wamena. Ngerasa kosong banget gitu ya teman-teman Pro 2. Pasti ada momen-momen kita tuh kehilangan spark kita, kehilangan sinar kita, ngerasa tuh kayak kok redup banget gitu kan ya. Tapi percayalah, benar katanya Ahmad Abdul, kayaknya kamu perlu meletakkan mimpi kamu di ruang kosong terlebih dahulu, tapi untuk sebentar saja, jangan terlalu lama gitu teman-teman Pro 2, dan terus ya nyusun rencana, karena manusia cuma bisa nyusun rencana gitu teman-teman Pro 2, strateginya tuh gimana gitu kan ya. Paham banget, kayak sok paham banget ya. Tapi kayak dengerin lagu ini tuh ngerasa kosongnya tuh ada banget gitu loh teman-teman Pro 2. Nggak tahu ya, mungkin apakah karena memang pernah di momen yang ngerasa kayak gini, tapi kayak kosong banget dengerin lagu ini gitu teman-teman Pro 2. Tapi asik, enak gitu, apalagi buat kamu yang mungkin lagi dalam mobil dengerin Pro 2 FM-nya dalam perjalanan juga. Hati-hati di jalan teman-teman Pro 2 ya. Kita masih bakalan lanjut sama playlist menuju ke weekend. Yes, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu untuk sore ceria di hari Jumat, teman-teman Pro 2. Lagi pada ngapain di hari Jumat sore ini, teman-teman Pro 2? Saya tadi tuh kayak tidur, tapi tidurnya tuh kaget-kaget. Jadi pusingnya masih berasa banget sampai siaran sekarang gitu, teman-teman Pro 2. Semoga cepat reda. Iya, kayak ngerti kan pusing-pusing yang kayak tidur gak nyenyak dan kaget-kaget bangun gitu loh teman-teman Pro 2. Ini kayak pusingnya udah berangsur-angsur agak hilang sih gitu, daripada tadi kayak pas baru banget bangun gitu teman-teman Pro 2. So jangan kemana-mana, yang mau WhatsApp ke Pro 2 FM WhatsApp aja di 0811 482842. Kita tungguin buat kamu langsung gabung barengan sama Fajar sore ini teman-teman Pro 2 menuju ke jam 4 sore. Karena sekarang baru setengah 4 sore, 15.33 nih teman-teman Pro 2. Yuk kita lanjut. Kita punya Seafood Diet-nya Nona kali ini. Kita ambilin dari album Island Girl-nya mereka yang baru aja rilis juga. Terus nanti ada single barunya Nabila Taqiyah. Tungguin di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro

0: Indonesia.
1: Buahnya berwarna merah, memiliki panjang sekitar 100 cm, berbentuk silinder, bertekstur kulit seperti nangka, dengan berat bisa mencapai 7,5 kg. Sekilas, buah ini hampir mirip dengan buah cempedak. Buah dari tanaman endemik Papua ini bernama Pandanus conoideus atau buah merah. Ekstrak buahnya sendiri sering dipakai sebagai sumber minyak untuk topping saus bakar batu dan juga obat tradisional.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Rose dengan new tricknya, teman-teman Pro 2. Gak tahu kenapa kalau dengerin lagunya Rose yang ini, berasa-berasanya tuh kayak ada, pokoknya kayak yang terdengar gitu kan. Kan saya pakai headphone gitu kan, di studio nih pakai headphone dengerinnya. Terus kayak kalau kalau ngebayangin gitu teman-teman Pro 2 sambil ngelamun tuh kayak ada sentuhan Avril Lavigne, ada Taylor Swift-nya juga. Nggak tahu kenapa otak saya larinya ke situ gitu, teman-teman Pro 2. Ramai banget lagunya Rose yang barusan kamu dengerin. Yes, menuju ke jam 4 sore ya, teman-teman Pro 2. Sekarang udah 15.59. Yuk, masih barengan sama Fajar juga. Kita masih bakal seru-seruan juga. Terima kasih banyak buat yang udah WhatsApp ke WhatsApp-nya Pro 2 FM dari 0856-4702 sekian. Hai, sore juga buat kamunya. Semangat terus siarannya ya kakak ya, makasih banyak. Sama-sama buat kamu juga, semangat buat sore ini ngejalanin aktivitas kamu juga. Ngelanjutin lagi nih ritmenya gitu teman-teman Pro 2. Dari 2393 mau request lagu dong. Lagu apa kalau boleh tahu? Kirimin aja ke kita. Nanti kalau memang masuk playlistnya Pro 2 FM, boleh banget ya. Atau mungkin kamu sekedar mau cek ombak, cek lagu-lagu baru tuh apa aja sih gitu, yang udah masuk ke Pro 2 apa aja sih? Boleh. Kasih tahu Fajar lagu baru apa yang pengin kamu dengerin teman-teman Pro 2. Kita punya lagu lama. Beuh, ini lagunya gue banget. Iya, gue banget enggak tuh. Buat para cowok-cowok. Lagunya buat kita, yuk. Sing along bareng-bareng yuk, teman-teman Pro 2. Yes.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Hai. Senyum lo. Kamu harus selalu ingat ya. Aku, kamu, dan semesta.

Ini lagunya ngademin banget, cocok buat menuju ke senja gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Meskipun baru 16 lebih 16 menit gitu teman-teman Pro 2. Hari kedua di bulan Oktober masih nemenin kamu untuk sore ceria menuju ke weekend teman-teman Pro 2. Selamat sore juga buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in di 96,3 MHz. Atau dengerin kita by aplikasi RRI Digital ya, yang bisa kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu teman-teman Pro 2 ya. Sebelum kita muterin scene salah satu boy group yang baru aja rilis lagu, dan juga mereka baru aja ngumumin mereka ada di musik Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Nanti ada juga lagu lama Justin Bieber yang bakal nemenin kamu. Tapi sebelum itu Fajar mau ke hal-hal yang saya temukan. Udah tahu kan ya? Saya tuh orangnya cukup lumayan random, suka nemuin gini loh. Intinya adalah saya lagi suka banget ngelihat-ngelihat, ngebaca-ngebaca utas gitu teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena banyak fakta-fakta baru yang baru kita ketahuin, dan itu tuh dekat banget sama kehidupan kita gitu loh bro sis gitu kan ya. Maksudnya kayak di umur segini kenapa saya baru tahu gitu kan ya, baru tahu ilmu itu gitu teman-teman Pro 2. Nah sekarang saya pengen bagiin ke kamu biar saya gak pinter sendirian, kamu juga gitu ya teman-teman Pro 2. Ya sama-sama lah gitu, kalau ada ilmu kan katanya harus dibagi. Nah makanya ini Fajar mau ngebagiin ke kamu teman-teman Pro 2 ya. Mau nge-spill pengetahuan random yang menurut beberapa warganet di threads itu tuh harusnya nih banyak orang yang tahu gitu kan ya. Atau kayak semua orang tuh harus tahu fun fact atau semacam kayak pengetahuan ini gitu kan ya. Tapi ternyata banyak banget di antara kita tuh yang miss, nggak tahu gitu teman-teman Pro 2 ya. Ini, tapi disclaimer dulu, disclaimer. Disclaimernya adalah kalau kamu percaya mau ngikutin ya silakan. Kalau ditanya kayak, penyiar tuh kan harus by riset jar ngomongnya, nggak bisa ngomong se-ngomong-ngomong gitu doang gitu kan ya. Ya emang iya gitu teman-teman Pro 2, tapi balik lagi ya. Disclaimernya adalah kalau ini cocok dan masuk akal menurut kamu terus bisa kamu pakai, silakan dipakai. Tapi kalau enggak ya udah, cuman sekedar untuk pengetahuan aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Oke. Udah ya, sepaham kita semua ya teman-teman Pro 2 ya. Ini dari bukan utas sih. Oh ini ada beberapa akun, ini dari banyak akun lah ya intinya ya. Dari akunnya David Simatupang teman-teman Pro 2 yang ngebagiin kalau sebaiknya sikat gigi pakai tangan non-dominan, bagus buat otak. Oh, saya baru tahu. Dan ternyata saya udah ngelakuin itu. Iya, saya termasuk yang sikat gigi kadang tuh pakai kiri. Gitu, karena megang gayung, ya saya mandinya masih pakai gayung, belum pakai shower. Megang gayung tangan kanan atau kadang juga tangan kiri juga sih. Ya udahlah gitu, intinya kayak ada momen megang gayung tangan kanan, sikat giginya pakai tangan kiri gitu ya. Gitu ya teman-teman Pro 2. Pengetahuan yang gampang mungkin, tapi kalau misalkan kamu mau nerapin juga gak apa-apa gitu teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalkan penasaran by research-nya atau literatur, literasinya pengen kamu baca ada di mana, coba cari aja. Sekarang gampang lah ya, tanya ChatGPT bisa, terus cari di Google juga bisa gitu teman-teman Pro 2. Terus dari Ryunai, katanya Ryunai siklus tidur itu per 1 jam 30 menit. Jadi kalau setel alarm sesuaikan kelipatan durasi itu biar bangunnya seger. Jujur ini juga baru tahu sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi ada studinya apa enggak, silakan kamu cek lagi ya teman-teman Pro 2 ya. Terus nama akunya lucu nih, Teletubbies. Hai Teletubbies, kamu yang Tinky Winky, Dipsy, Lala, apa poh? Gak mungkin kan kamu empat-empatnya. Oke, dari Teletubbies katanya, kalau kena air mendidih atau luka karena bakar ya, luka bakar gitu, itu paling ampuh langsung diolesin telur tanpa diapa-apain.
Masih banyak yang belum tahu, tapi ini ilmu keluargaku turun-temurun ya. Dari kecil aku tuh pernah kena knalpot. Mamaku ketumpahan minyak panas penggorengan ke kaki, habis diolesin, didiemin. Maksudnya diolesin telur tadi, diolesin apa tadi? Oh iya, diolesin telur ya. Nggak tahu deh kuningnya apa putihnya atau dicampur, saya nggak tahu. Nggak disebutin secara detail nih di sini. Intinya adalah setelah kena tadi kayak minyak goreng atau knalpot, diolesin, didiemin beberapa jam, langsung didiemin beberapa jam, lalu langsung dibilas gitu. Luka melepuh nggak bakal ada dan nggak ada perawatan lanjutan. Full balik ke kulit normal katanya. Wah, ini salah satu apa ya? Mungkin tips juga gitu ya teman-teman Produa yang mungkin bisa kamu pakai juga. Ini berguna banget nih gitu teman-teman Produa, kan kita sering kayak kena minyak kasih odol, padahal kasih odol saya juga baru tahu pas udah dewasa kayak salah, nggak boleh. Kalau misalkan kayak kulit kita kena panas terus dikasih odol itu justru malah akan memperparah si iritasi atau radang-radang kulitnya tadi gitu teman-teman Produa, jadi malah cepat apa istilahnya kayak cepat-cepat memerah dan cepat mengelupas gitu teman-teman Produa, itu nggak bagus gitu. Kalau saya seringnya dikasih es, pakai es batu gitu teman-teman Produa kalau habis kayak kena minyak panas atau kayak pernah dulu kena knalpot dikasih. Kalau knalpot agak serem ya kan, itu tuh kayak kulitnya yang ya gitu deh pokoknya gitu kan, itu agak sakit sih emang. Tapi biasanya kalau kena minyak panas langsung saya olesin pakai es batu, tinggal ambil es batu yang ada di freezer, yang kotakan kecil itu udah dioles-oles aja sampai reda gitu teman-teman Produa. Ini sih juga baru tahu, silakan mungkin bisa di save gitu teman-teman Produa. Jadi kalau kena cipratan minyak atau kena minyak goreng panas atau kena knalpot atau yang lainnya gitu kan, nah bisa tuh pakai telur teman-teman Produa. Bukan berarti saya mau membuktikan, tapi kayak atau saya mau minta-minta suatu saat saya kena panasnya knalpot atau ketumpahan minyak, enggak ya, tapi kayak boleh nih, boleh dicoba, boleh dicoba, boleh dicoba.

Ini yang lagi jadi pusat perhatian teman-teman Pro2 ada scene dengan Morning Boy. Katanya mereka tuh tidur paling lama tuh jam 10. Saya tadi malam tidur jam 2 lagi gitu. Teman-teman Pro2 ini kayak mata berasa banget sekarang. Karena mungkin ngelihat ke layar handphone terus gitu kan ya. Terus ini kepapar sama komputer lagi gitu kan ya. Kurang tidur jadi kayak berasa perihnya matanya gitu kan. Ngebawa batas mata pula. Ya udah, bukan salah kamu juga teman-teman Pro2, cuman pengen cerita aja. 16.37 masih barengan sama Sore Ceria, nemenin kamu di hari Jumat teman-teman Pro2. It's Friday. Friday atau Friday? Yes, kita tinggalin scene teman-teman Pro2, masih ngomongin soal beberapa pengetahuan umum mungkin yang bisa kamu pakai di kehidupan kamu sehari-hari. Kalau misalkan kamu punya gitu teman-teman Pro2, kamu bisa bagiin ke WhatsApp kita aja di 0811482842. Kemarin saya juga sempat nemu, katanya tuh kayak kalau kamu sikat gigi ya, itu tuh jangan dikumur sebenarnya gitu teman-teman Pro2. Tapi juga jangan ditelan gitu kan ya. Apalagi kan kalau ngomongin pasta gigi sekarang-sekarang ini kan banyak mengandung deterjen dalam tanda kutip gitu kan ya. Jadi tuh agak cukup tricky juga gitu teman-teman Pro2. Bagusnya tuh kalau nggak salah yang nggak ada kandungan apanya gitu deh pokoknya. Itu tuh nanti kayak nggak usah dikumur, jadi kayak abis sikat gigi ya udah nggak usah dikumur gitu teman-teman Pro2. Terus kalau ada busa-busanya, nah busa-busa yang ada di pasta gigi itu menandakan kalau pasta gigi kamu tuh mengandung cukup lumayan banyak deterjen. Itu ya dibuang gitu teman-teman Pro2, dibuang tapi kayak dibilas pakai airnya tuh sekali aja gitu. Itu tuh manfaatnya katanya buat gigi juga bagus, bikin gigi kuat, putih juga katanya. Itu teman-teman Pro2, itu berdasarkan apa saya tahu? Ya berdasarkan UTAS juga. Terserah kamu mau percaya apa enggak, silahkan dicari lagi literasinya kalau kamu memang mau gitu teman-teman Pro2. Saya baru nerapin sekitar semingguan inilah. Ada udah kelihatan efeknya belum, Jar? Jujur enggak terlalu merhatiin, cuman kayak ya udah aja sih gitu. Terus ini berikutnya dari Sela. Katanya Sela, kalau mau potong kuku, coba rendem dulu jarinya di air, kuku jadi nggak keras.

yang saya temuin di thread ya. Terus dari Bayi Wija, katanya dari Bayi Wija, kerupuk yang udah melempem, ini yang saya baca, terus saya langsung diskusiin sama teman saya kayak, hah bener gak sih gitu. Saya juga jadi penasaran gitu teman-teman Pro 2. Jadi kabarnya kerupuk yang udah melempem, apa sih melempem istilahnya, masuk angin lah ya kayak gitu. Kalau dimasukin ke kantong yang gede, terus isinya kerupuk-kerupuk yang masih renyah, dia tuh yang melempem itu nanti bakalan balik lagi ke renyah. Jadi kayak yang melempem kalau dikumpulin sama kerupuk-kerupuk yang renyah, itu dia bakalan renyah lagi teman-teman Pro 2. Itulah pentingnya lingkungan yang suportif katanya. Ini benar nggak sih sebenarnya, apa asal nge-tweet aja? Tapi saya nggak tahu, ini udah di love sama 8,7 ribu orang teman-teman Pro 2 ya. Silakan coba dibuktikan, karena saya juga jujur belum pernah membuktikan beberapa fun fact, beberapa tips-tips, beberapa trik-trik, beberapa pengetahuan yang saya dapat di thread ini gitu teman-teman Pro 2 ya. Baru ngebacanya aja, ngebaca terus nge-save, ya udah nge-share ke kamu nih di siaran sore ini gitu teman-teman Pro 2 ya. Terus dari Siva selanjutnya, Siva bilang katanya jarang ke pakar jarang kepapar sinar matahari bisa bikin kamu feel depressed. Oke, jarang kepapar sinar matahari bisa bikin kamu feel depressed. Apakah itu yang juga terjadi sama saya ya? Soalnya seringnya tuh kayak bangunnya siang males-malesan, tetap tiduran di atas kasur, di bawah selimut sambil scroll TikTok. Iya tuh kan, kalau hari libur banget ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, Siva noted ya buat tips kamu ini ya. Terus dari Raditya, katanya Raditya, kalau kamu lagi insomnia, jangan disengajakan merem. Biasa aja lihat sekeliling, kosongin pikiran, nanti juga tidur. Kalau tiap harinya susah tidur, biasakan wajah sering terkena paparan matahari di pagi hari. Nah tuh masih nyambung tuh sama si tweetnya atau si tipsnya Siva tadi teman-teman Pro 2, emang harus kena paparan sinar matahari kita sebagai manusia ya. Oke, biasakan wajah sering terpapar matahari di pagi hari, itu ngebantu buat tidur tenang di malam hari. Wah, ini buat yang suka insom, boleh dicoba tipsnya, silakan gitu teman-teman Pro 2. Iya sih, karena kita seringnya kan terpapar cahaya handphone ya, sampai malam juga, dijabanin tuh sampai dini hari. Makanya susah tidur, makanya insom, ya nggak tuh teman-teman Pro 2? Siapa yang kayak gitu juga? Saya.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

Alex Creighton, teman-teman Prodia with What If, apa ya tadi? Udah langsung ke hapus lagi di judul lagunya. So, 1 menit lagi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Masih barengan sama kamu juga, teman-teman Prodia. Masih nemenin kamu banget gitu kan ya. Dimana lagi kalau bukan di Prodia RRI Wamena, teman terbaik kamu. Suaranya kenapa jar kok ngilang-ngilang gitu? Bentar. Kita harus menyesuaikan antara apa yang mau diomongin sama apa yang mau kita puter selanjutnya di playlist kita. Kebetulan tadi belum saya siapin. Iya, kenapa? Karena tadi saya lagi ngecek gitu teman-teman Pro 2. Ngecek beberapa kerjaan. Akhirnya ya gitu deh ya. Taulah ya. Kesambi gitu teman-teman Pro 2 ya. Ini emang film-film ini tuh lagi musim banget buat tayang ulang gitu ya teman-teman Pro 2. Ya kan sebelum apa Hunger Game yang terbaru itu tuh film-film Hunger Game sebelumnya juga ditayang ulang di bioskop gitu. Tapi kalau nggak salah waktu itu khusus di Amerika gitu kan. Terus ada Avengers yang Encore. Itu juga cuman beberapa menit untuk adegan tambahannya gitu teman-teman Pro 2. Tapi dari kabarnya dari adegan tambahan itu bakal ngungkapin banyak hal di Avengers yang Doomsday. Pinter banget emang marketingnya. Jadi kayak kalau kita nonton ke bioskop, berapa sih sekarang tiket? 65 ribu lah katakanlah. Ya kamu emang cuma nonton beberapa menit. Tapi emang kalau yang ngikutin buat jalur si... Kenapa suara saya hilang ya? Untuk ngikutin semua alur film MCU, ya pasti bakalan worth it ya. Ini si Spider-Man yang baru aja tayang juga sama gitu teman-teman Pro 2. yang Brand New Day, bener banget. Mereka bakalan ngerilis ulang. Anginnya kenceng banget ya sampai. Mereka bakalan ngerilis ulang di bioskop. Filmnya ada adegan tambahan juga gitu teman-teman Pro 2. Ini udah dikonfirmasi ya, jadi beritanya atau infonya valid gitu teman-teman Pro 2. Detail adegannya sih memang nggak tahu di mana gitu kan ya. Iya kalau di spill berarti orang udah tahu dong, nggak mungkin dong, nggak jadi dong orang nonton nanti gitu kan ya. Tanggal perilisan ulangnya juga belum diumumin gitu teman-teman Pro 2. Apakah ini semata-mata ngejar box office-nya gitu biar memecahkan rekor teman-teman Pro 2? Nggak tahu juga gitu ya teman-teman Pro 2. So, film yang Brand New Day ini ada sih di OTT. Tapi dia bajakan coy, kemarin saya ngeliat. Jadi kayak saya gak jadi nonton, kayak ah gak mau deh gitu, kenapa yang mengejar? Ya masa first time nonton Brand New Day yang nanti mungkin kisahnya bakalan berlanjut dengan kualitas bajakan. Ya meskipun oke-oke aja sih, balik lagi pilihan gitu kan ya, tapi kayak enggak deh, enggak deh gitu. Akhirnya saya urungkan untuk menonton si Brand New Day ini. Belum nonton, udah ada kabar kalau dia bakal tayang ulang di bioskop. Ya semoga nanti bisa nonton lah ya.

udah makin sore nih teman-teman Pro 2 gitu kan ya. Kantor juga makin sepi, makin redup. Iya, karena udah 17.18. Selanjutnya kita bakal menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Wamena dan daerah sekitarnya. Dari info yang Fajar dapat, azan maghrib untuk hari ini bakal berkumandang di pukul 17.45 nih teman-teman Pro 2. Masih ada beberapa playlist yang harus Fajar tuntasin dulu menuju ke azan maghrib. Tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nanti Fajar bakalan comeback lagi buat nemenin kamu di sore ceria weekend.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

teman Pro 2 di manapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang sudah pukul 17:44 dan sesaat lagi kita akan menantikan kumandang azan maghrib untuk Tawamena dan daerah sekitarnya, di mana kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 17:45. Sekali lagi, untuk kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 17:45 untuk Kota Wamena dan daerah sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Enggak dong, enggak menghilang dari pendengaran kamu, teman-teman Pro2. Enggak ngilang dari siaran Pro2 FM. Kita tetap di line aja, 96,3 MHz, teman-teman Pro2. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id sama di mobile application RRI Digital. Barusan kita munculin Bianca Dimas bareng sama The Nawels, The Nail Ones. Nail Ones, teman-teman Pro2 ya. Sejauhku memandang gak bisa tanpa kacamata. Bures kalau gak pakai kacamata, teman-teman Pro2. Oke, 18.45 masih nemenin kamu banget. Selamat malam buat teman-teman Pro2 yang udah join ke WhatsApp-nya Pro2 FM lagi. Sore Kak Fajar, sore juga. Sore ya, baru dibacain WhatsApp kamu dari yang punya 9785. Oke, terus yang punya 4549. Ditungguin konfirmasi lagunya jadi apa enggak nih, gitu kan ya. Selamat malam Pro2 RRI Wamena. Malam juga buat Lia yang lagi dengerin Pro2 FM. Oke, ditungguin lagi requestan lagu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Siapakah gerangan dirimu yang punya nomor 2015? Okay, terima kasih banyak udah join ke WhatsApp-nya Produa FM. Ada info-info yang perlu dibagi mungkin teman-teman Produa, infoin aja ke kita, iya kan? Iya dong, pastilah, pasti dong. Kita punya Afgan kali ini teman-teman Produa. Ini original soundtrack from Agensi Rumah Tangga Langit Merah Muda.

0: whatever.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar nih teman-teman Pro 2 malam hari ini di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bukan cuma timnas sepak bola yang push their limit, teman-teman Pro 2 sampai bisa membuat 9 gol di laga kemarin. Atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2026 juga terus menambah koleksi medali untuk Merah Putih. 3 hari berturut-turut sejak hari Selasa 29 September hingga hari Kamis 1 Oktober Indonesia sukses membawa pulang emas mulai dari Leo Roli Karnando, Daniel Martin di ganda putra badminton, Desak Maderita Kusuma Dewi di panjat tebing speed putri hingga Nurisa Dian Asrifa di nomor compound individual putri cabur panahan. Belum selesai di situ saja, pada Kamis kemarin timnas MLBB Indonesia juga berhasil membawa pulang perak, sementara medali perunggu datang dari nomor bergu putra cabur menembak. Di hari Jumat hari ini, perjuangan masih berlanjut. Indonesia bakal turun di berbagai cabur dari paddle, golf, panahan, judo, hoki, panjat tebing, hingga sepak takraw. Sementara ini berdasarkan info resmi di situs Asian Games 2026, Indonesia duduk di peringkat ke-13 dengan koleksi 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Jumlah tersebut unggul dari Uni Emirat Arab di posisi 14 yang mengoleksi 5 emas dan 4 perak. Namun Indonesia masih di bawah Hong Kong, sang peringkat 12 yang mengemas 5 emas, 14 perak, dan 19 perunggu. Kita bakalan beralih ke update informasi lainnya.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Franchise Fast and Furious resmi bakal menambah layar kaca lewat serial live action terbaru yang disiapkan oleh Peacock. Proyek ini ditargetkan tayang pada 2028 dengan Vin Diesel yang dikenal sebagai Dominic Toretto ikut terlibat di balik layar sebagai eksekutif produser. Dilansir dari Variety, serial yang belum memiliki judul ini bakal ditulis oleh Mike Daniels dan juga Wolf Coleman yang juga bertugas sebagai CEO, showrunner, dan eksekutif produser. Sementara itu, detail mengenai cerita dan jajaran pemain masih dirahasiakan. Rencana serial Fast and Furious ini pertama kali diumumkan pada Mei lalu. Saat itu, Vin Diesel mengatakan keinginannya untuk memperluas cerita dan karakter dari franchise tersebut sudah datang dari para fans selama bertahun-tahun. Diesel juga menyebut keputusan membawa Fast and Furious ke layar kaca baru dilakukan setelah ia merasa karakter daya tarik global dan tema keluarga yang selama ini melekat pada franchise tersebut bisa tetap dipertahankan dalam format serial. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2, dan kita masih bakalan lanjut untuk Pro 2 RRI Wamena nemenin kamu di sore ceria hari ini di hari Jumat. Update informasi lainnya bisa langsung kamu cek aja teman-teman Pro 2 di www.rri.co.id/wamena.
0: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Tenang aja, kalau kamu masih rindu, kita masih nemenin kamu banget kok, teman-teman Pro 2 di 1923 untuk sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa dengerin kita lewat RRI Digital ya, teman-teman Pro 2. So, playlist kita selanjutnya adalah salah satu lagu yang bisa dibilang membawa band ini terkenal, dan terkenalnya tuh awalnya dari radio, teman-teman Pro 2. Yang lagi mau saya bahas adalah Sheila on 7, teman-teman Pro 2, yang ngirimin kaset demo waktu itu ke radio, teman-teman Pro 2. Bisa dibilang tuh kayak Sheila on 7 ini tuh meneror gitu ya, meneror salah satu radio. Sebut saja radionya adalah Geronimo FM di Yogyakarta, karena memang base on-nya si Sheila on 7 kan di Yogyakarta gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, kisahnya itu bermula ketika aksi nekat sekelompok anak sekolah kala itu di Yogyakarta. Cie, kala itu gak tuh ya. Ya, sewaktu itu di Yogyakarta, dan saat itu tuh Duta dan kawan-kawan, Duta DKK, ya kan, teman-teman Pro 2, ini tuh nitipin kaset demo lagu mereka, teman-teman Pro 2, ke stasiun radio lokal Yogyakarta, yang udah Fajar sebutin tadi ya. Nah, di luar dugaan, antusiasme pendengar itu meledak. Nah, radionya itu dibanjiri telepon dari pendengar yang meminta request lagunya Sheila on 7, lagu demonya mereka itu diputar berulang-ulang kali, teman-teman Pro 2 ya. Finally, dampak masif di tingkat radio lokal inilah yang akhirnya membawa atau memikat perhatian label rekaman raksasa sekelas Sony Music Indonesia waktu itu untuk langsung ngontrak Sheila on 7 tanpa ragu, teman-teman Pro 2 ya. Kira-kira kamu bisa tebak nggak, teman-teman Pro 2, lagu apa yang jadi demonya Sheila on 7 di radio di Yogyakarta tersebut? Langsung kita puterin buat kamu malam ini. Yes, kalau kamu dengar lagu intro ini, tahu lagunya, mari kita nyanyi sama-sama. Sheila on 7 dengan Kita.

0: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. And yes, ada Elton John bareng sama Dua Lipa with Cold Heart-nya, teman-teman Pro 2. Nemenin kamu di jaga malam. Kok jaga malam? Belum, jaga malam nanti jam 8 mulai. Sekarang masih kita tuntasin buat Pro 2 FM, nemenin kamu di sore ceria. Ada lagu lamanya Padi, ngajakin kamu flashback ke flashback hitsnya Pro 2 FM, pastinya teman-teman Pro 2, lewat single Sobat. Kamu tau gak sih fun fact dari lagu Sobat ini sendiri, teman-teman Pro 2? Jadi, sebelum ngerilis album perdana mereka yang Lain Dunia, punyanya Padi itu tuh, tahun 1990 ya, teman-teman.

2. Eh sorry, 1999, mereka kan asalnya dari Surabaya gitu. Jadi Padi tuh merintis jalan lewat lagu Sobat tersebut, teman-teman Pro 2 gitu. Nah, jembatan emasnya itu terbuka ketika lagu Sobat tadi itu tuh berhasil lolos masuk ke album kompilasi Indie 10 tahun 1998 yang digagas sama didukung penuh oleh jaringan radio Prambors Jakarta waktu itu, teman-teman Pro 2. Nah, karakternya si vokalnya Fadli yang emang khas banget gitu, teman-teman Pro 2, sama aransemen gitar gandanya Piyu, terkenal banget kan dulu Piyu sama si double gitarnya itu, teman-teman Pro 2. Ini tuh memicu perhatian luas pendengar radio juga, teman-teman Pro 2. Akhirnya dari situlah tuh lagu Sobat jadi salah satu lagu paling sering di request di radio, aka di request di udara gitu ya, teman-teman Pro 2. Mengantarkan Padi meraih multi platinum, teman-teman Pro 2. Wow, keren, gokil ya teman-teman Pro 2. Ada yang baru tahu fun fact dari lagu tadi, lagu Sobatnya Padi? Kalau ngomongin soal Padi, kamu suka dengerin lagunya Padi yang mana? Apakah yang Sobat? Apa yang Sang Dewi ya, kalau nggak salah, apa Dewi gitu, saya lupa judulnya. Atau ada koleksi lagu Padi yang emang kamu banget, teman-teman Pro 2? Oke, okay, kita next bakalan ke playlistnya Bernadia di album barunya Bernadia yang rilis di bulan Juni kemarin. Ini album Semoga Hanya di Mimpi, teman-teman Pro 2. Kita punya wanita tak punya malu. Emang iya ya? Biasanya bukannya wanita malu-malu, cowok yang malu-maluin. Eh, iyo kah? Betul kah? So enjoy, Bernadia.

0: nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

enak banget lagu ini ya teman-teman Pro 2. Kalau kamu suka, sering-sering di request aja di Pro 2 FM. Kita tinggalin Adrian Khalif karena Fajar juga bakal ninggalin ruang studio ini teman-teman Pro 2. So, mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng di sore ceria hari ini. Hari kedua di bulan ke-10 ya teman-teman Pro 2 ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu buat yang masih aktivitas gitu kan ya. Yang istirahat, selamat istirahat aja. So, terima kasih banyak teman-teman Pro 2. Stay positive dan juga optimis. Sampai ketemu besok di hari Sabtu. Weekend, teman-teman Pro 2. See you!

96,3 MHz teman terbaik kamu. Barengan sama Aida yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di malam ini, jangan galau malam-malam. Edisi 2 Oktober 2026. So, teman Pro 2 tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik kamu.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the plan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

96,3 MHz teman terbaik kawan teman Pro 2 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin MLC Musik Live Chat. Tetap stay tune di 96,3 MHz teman terbaik kamu.

0: lagu Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edita Ma di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini aku maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lo, Eddie.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis tuh suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
1: Yes. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Mm-hmm. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali ya.
0: Iya sih bener sih kalau event mostly malam sih ya.
2: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuma Kunto aja aja konser pagi-pagi ya.
2: Ya emang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya.
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil Gak Akan Besar.
2: Iya, benar juga.
0: Apa?
1: Enggak.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, gak apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya apa?
0: Ya, apa? Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Karena ini kan ini pasti ngomong apa

0: jawab soalnya.
1: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
0: Cerita aku. Oh,
2: iya. Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay. Iya benar benar benar.
1: Oke. Okay.
0: Tentang LDR-an kak.
1: Oh LDR.
0: Bucin LDR.
1: Asik. Bener.
0: Bener.
1: Oh, masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
1: LDR tuh
0: masih. Masih. Ya? Masih. Aku masih kok.
1: Oh iya.
0: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
1: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
1: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
1: Ini ekonomi
0: ya?
1: Bener. Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
0: Bener.
1: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
0: Alright. Nah,
1: tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Ya asli LDR
0: sekarang. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
1: Oh iya. Yeah.
0: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
0: Popeye.
1: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti
0: jadi,
1: ceweknya ya? Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
0: Trevena si... Kan aku cewek.
1: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
0: Oh,
2: Olive.
0: Olive,
1: bener.
0: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
0: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
1: Bener.
0: Olive.
1: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
0: Betul.
1: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
1: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
0: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
1: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
1: Nah,
0: masih panjang.
1: Ya, bener masih banyak ini harus dipikirin,
2: betul,
1: harus dipersiapkan,
2: betul.
1: Bener. Tapi gimana yang lagi nggak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
0: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
1: Bener.
0: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
1: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
0: Bener. Gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
1: Oh iya.
0: Kalau nggak ada dia, angkatin.
1: Bener. Seketika langsung nggak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
0: Pacarannya. Bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir. Capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
1: Jadi supir pribadi ya?
0: Jadi supir pribadi.
1: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
0: Aku physical touch.
1: Anyu. harus ada sentuhan ya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Benar.
0: Harus pegangan tangan every time.
1: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promosi kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
1: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
1: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gua membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
1: Berantemnya mau pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
1: Yeah.
2: Tapi berantem nanti.
1: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
1: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan maksudnya sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang. Menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
1: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
1: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
1: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
1: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
1: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
0: Yeah. Iya, gitu. Benar sekali.
1: Alright, tapi anyway Jentik Manis tuh dari 2000?
2: 2000 tahun lalu ya?
1: Tahun lalu ya,
0: 2005. Dua tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita udah
1: udah
0: workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
1: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana

0: dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis, kan Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita, kita sangat puas karena kan banyak yang relate, itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan
2: perdana ya, Kak. Udah cukup banget, apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat apa ya, musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan. Diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja. Bener. Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
2: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Beda, poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern.
2: Betul.
0: Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jentik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Ekonomi,
1: LBR
0: bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener. Alright, teman Prodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Prodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Prodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang Ngemil nih.
0: Bener. Abis makan besar.
1: Bener,
0: ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya. Dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
3: Betul.
2: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
3: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 kisah itu kak? Pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
2: Oh iya?
3: Iya.
4: Lu mau sebutin namanya kan? Mulutnya kayak gini.
3: Pacarku.
2: Pacarku. Pacar, ya bener.
3: Gitu.
2: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
3: Apanya kak?
2: Judulnya, judulnya 37 menit. Gitu.
3: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
2: Apa tuh?
3: Pikiranku kemana-mana.
4: Oh ya.
3: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
2: Bener.
3: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh entar.
2: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
3: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
2: Eish.
3: Karena pacarku di laut.
2: Benar.
4: Mewakili banget
2: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Apa pemantiknya maksudnya?
3: Kak Dennis.
4: Padahal dia ceritanya.
2: Iya makanya.
4: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
2: Betul,
4: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
2: Bener.
4: Padahal maunya percaya ya.
2: Iya.
4: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
2: Oh,
4: yes.
2: Okay.
4: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
3: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
4: Itu simpel tuh.
2: Simple.
4: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
2: Oh, I see.
3: Penasaran ya?
2: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
4: Human lah ya.
2: Human, bener.
3: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
2: Nah.
3: Ini dia beneran di rumah gak ya?
2: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada gak ya gitu, motornya mobilnya ada gak ya gitu.
3: Bener kan?
2: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap menaruh kepercayaan?
4: Nah ini beda-beda nih POV nih.
3: Nah, aku ya.
4: Ya lu kan hubungan lu
3: kalo
4: sama
3: aku,
4: lu.
3: Kalau aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
2: Oke. Benar-benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
3: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan LDR.
2: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
4: Bener lagi.
3: Jangan sampai pacarku denger ya.
4: Emang yang dekat lebih menang sih.
2: Bener kan?
3: Aduh,
2: bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
4: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
3: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya nggak, kayak satu kali dua kali kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai

0: 3 kali tuh.
1: Bisa enggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
2: Kepo juga dia. Kepo
0: juga. Kan sebagai junior bertanya bener. Kepada oh, senior.
1: Iya. Ya udah itu bisa dibahas.
2: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri ya, gitu ya, ya. Untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini, atau mungkin dari Kak Trepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
0: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya?
2: Bener.
0: Which is itu dia sinyal
2: yes.
0: Susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Bener-bener. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
2: Wow.
0: Okay. Kalau nggak salah ya.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan dia nggak bisa. Juga,
1: ya? Berarti sekali video call all out ya.
2: All out ya.
1: Bener kan?
2: Iya
1: kan? Iya, ceritanya kenapa negatif out. Pikirannya
0: orang oh, nah, matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
2: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
1: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari Kak, ceritanya.
0: Jangan oversharing Kak, jangan oversharing.
1: Ini gua nanya.
0: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu biar hemat hemat wifi kita seminggu 2 kali aja video callnya okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
2: Oke, tetap dibatasin ya.
0: Tetap dibatasin Kak.
2: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada
1: wartel. Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot si pacarnya ini baru bisa video call.
2: Video call.
1: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ini aja. Jadi dia taruh HP-nya di bawah kita photoshoot.
0: Okay. Karena udah lama nggak video call juga Kak. Okay. Jadi once bisa oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
1: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Yes, even lagi buat kegiatan tetap aja dia ada gitu loh.
2: Bener.
1: Berusaha untuk ngasih yang
2: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro2 buat kamu. Yay. Yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Yeah. Music Life Chat.

0: perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Ya. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Jadi kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gua kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gua kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gua dengerin M2M. Nah, terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.

0: Bener-bener.
1: Bercanda, bercanda, bercanda.
0: Oke, itu berarti
1: Iya.
0: penting ngasih-ngasih apa ya, ruang buat Trepena juga buat ini ya, mengasih
2: Yeah.
0: pendapat ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget.
2: Yes,
0: Bahkan tadi ada
2: thank you,
0: rapnya
2: thank you.
0: ya.
1: Iya.
0: Ada rapnya.
2: Itu
1: Itu dia
2: rapnya
1: yang bikin
2: unik
1: beda.
2: banget.
0: Kenapa
2: Itu
0: tuh?
2: rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya.
1: Betul.
2: Kayak nggak apa-apa, gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gua cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gua ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah, di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gua kenal rappernya. Gua langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin, keren banget.
1: Jadilah itu.
0: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
2: Yes.
0: Bener.
1: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari Kupang. Lala's friend.
0: Lala's friend ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produknya yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RRI Kupang.
1: Wow.
0: Kak Denny, salam dari Pro 2 Kupang katanya.
2: Yes, aku pernah gak ya? Pernah-pernah, ya.
0: Pernah ya?
2: Ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah nggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
1: Wow,
2: wow.
1: Deep banget.
0: Deep banget ya,
2: ya.
0: Belum jam 12 ya.
2: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes,
2: sih.
1: Yes.
0: Benar.
2: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam, mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
2: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah,
2: itu sama aja mimpi yang kosong menurut
0: gue. Benar.
2: Harus lu harus makan kan, begitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud, gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
1: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya.
0: Betul.
1: Karena kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
1: lagi
0: gitu kan.
1: Iya, betul sekali.
2: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
1: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih biar
2: tentang
1: maksudnya
2: papa.
1: Iya tentang papa." Aku yang nggak siap. Ntar dulu kak. Jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
1: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
1: Tapi
0: ditahan.
1: Mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada
0: bisa,
1: juga kak.
0: Benar-benar.
2: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
0: Iya.
2: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
2: Wow. Itu sih
0: ya.
2: Jadi acuan gua sih.
0: Benar.
2: Jadi memang jujur aja sih.
0: Betul.
2: Harusnya jujur aja, cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
2: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Bener sih, iya lagi.
1: Happy birthday.
2: Almarhum Bung Glenn.
1: 30 September kan.
0: Bener kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti.
1: Keren.
0: Berarti sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya. urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja.

0: berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Mm-hmm. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi. Okay. Jadi gue tuh banyak bikin voice note di it. Gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini, Kak. Oke, gas. Okay. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng, karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
0: Oh iya.
2: Iya. Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, gitu. Bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak, gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa enggak dipakai,
0: betul,
1: kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu, iya. Ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu, iya. Kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu nih.
2: Yeah. 7 minggu.
0: Mungkin 37 weeks.
2: Gua pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gua.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu tuh berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kau repot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu tuh berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Iya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya, udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Ya, berkeluarga kan?
1: Iya, maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga, iya. Awas nih, gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayaknya kayak lebih lucu nih. Gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan itu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: Overthinking,
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dilihat 37 minggu unik nih.
0: Kayak
2: unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu, exact 37 minggu sebenarnya itu gitu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down nih, tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya udah nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting kak.
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: ada yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgenitasnya.
2: Yes,
0: betul. Ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Berarti gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang.

0: Abis thank you Fadil. Ada penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan dit lagu ini ada rapnya kan? Ya, bener. Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba itu dong jadi rapper gua. Enggak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngikutin nih MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik kamu.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811-4828-42. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: jaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Kehidupan saat ini menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya gini.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah pukul 11:55 waktu Indonesia Timur. Lagu dari Mahalini, Rinduku Rindu, jadi lagu terakhir yang Aida putarin buat teman-teman Pro 2.

teman Produa di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Produa telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program H2 Wamena hari ini, 2 Oktober 2026. Kami berharap teman Produa puas dan bangga telah bermitra bersama Produa Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogota kubuluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Produa yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FN. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini
4: udah
5: menang.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi. Every minute, every second, always on my mind.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: 102,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan...

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,